Miro gala dorba gale gade Lola umberai Olo miro gama daz de gavre umar cerge Oye mire mire tunce uve zere Vara kama açı kasi dreje Elo kasi berav Kama ki daya avaba gelire zirabda kestibu